inga nawate muri ko mushaka ingere muhigo byora mumenyezo zi uko zisiburira ni bibatakuwa amazi se kuri Daniel ati nyamara inshabwenge zose z'abarozi.